0: kana mosio kine meranjio kimoni akinu
1: mungu mate kinyete koko munde momenye kiabegi kini kianguvu
0: mkana ate mukinyo sioke guringi na koro ande shira eriva ato nyendari vyu
2: kanyamyo alemyo ime enara
0: mbemboro asikamu nirembo kore nuwa kumukundi atonje nyamore akabudia mondo ukoano na mondo wetu akaoria na uomu